0: Suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Silang Budaya Radio RTM.
3: Budaya menyatukan kita.
4: Satu suara,
1: satu jiwa.
5: Okey, baiklah, sudah pun 3.20 minit petang, ya. Tiba masanya untuk kita bersama menerusi Silang Budaya. Untuk petang ini, Silang Budaya sesen berkembar. Dan pastinya idea tidak kesorangan untuk petang hari ini. Kita akan bersama dengan tetamu yang kita akan bersama dengan tetamu kita petang hari ini daripada Red FM.
6: Hello DJ.
5: Okay, kita ada. Ya, hi DJ Felicia dari Red FM. Yeah. Hi Fel. Okay, jadi kan untuk petang inilah menerusi Silang Budaya. Syukur sebab kita bersiaran bersama dengan Silang Budaya petang hari ini. Yang mana kita tahu ini merupakan sebuah platform yang menghubungkan masyarakat, ya, melalui perkongsian budaya, warisan dan juga keunikan tempat-tempat menarik di negara kita, Fel. Mm-hmm. Dan menerusi Silang Budaya bersama dengan Red FM kali ini, kita berkongsi mengenai dengan satu tempat menarik di kawasan masing-masing. Betul. Itu topik kita pilih hari inilah, kan. Tapi sebelum itu, apa kata kita bersama dengan DJ Fel. Kita hi-hi dulu DJ Fel dan Red FM. Kita tanya dulu, apa kabar DJ Felicia?
6: Oh, saya sehat. I'm good over here. And how are you, DJ Aida?
5: Ya, saya juga syukur sehat juga. Dan untuk makluman di Red FM, DJ Fel sekarang ni bersiaran menerusi siaran bahasa Inggeris, kan?
6: Mm-hmm. Betul.
5: Okay. Jadi untuk Silang Budaya petang hari ini, okay, kita mulakan untuk petani dan saya mulakan daripada Keningau FM terlebih dahulu lah, ya, Fel.
6: Boleh, boleh, boleh.
5: Okey, dari Keningau FM, bahan yang ingin dikongsikan menerusi tempat menarik, iaitu salah satu tempat yang menarik di daerah Keningau ini, Taman Negara Banjaran Kroker, ya. Okey, jadi Taman Negara Banjaran Kroker ini adalah satu tempat menarik di Sabah, dan pusat taman negara ini terletak di daerah Keningau, Sabah. Iaitu kira-kira 11 km dari bandar Keningau, ya. Dan Taman Negara Banjaran Kroker adalah satu tempat menarik di daerah Keningau ini, yang juga merupakan salah satu daripada taman negara yang terdapat di dalam negeri Sabah inilah. Dan Taman Negara Banjaran Kroker ini telah diwartakan sebagai hutan simpan pada tahun 1984 dan mempunyai keluasan sekitar 1,399 km hutan persegi. Dengan panjangnya adalah 75 km, manakala lebarnya adalah 15 km. Dan pusat Taman Negara Banjaran Kroker ini terletak dalam daerah Keningau, iaitu lebih kurang 72 km, atau 1 jam 10 minit perjalanan dari Kota Kinabalu, dan lebih kurang 10 km ataupun kira-kira 15 minit perjalanan dari Bandar Keningau. Dan tempat ini adalah sesuai kepada mereka yang berminat dengan aktiviti meredah hutan sambil melihat pelbagai flora dan fauna serta hidupan lain di hutan lah. Dan oleh kerana kawasannya yang panjang dan lebar, maka luas kawasan Taman Negara ini meliputi beberapa daerah lah, iaitu seperti Tambunan, Penampang, Membakut dan juga Papan. Namun ibu pejabat taman ini adalah terletak di Keningau. Dan kawasan hutan di Taman Banjaran ini sememangnya mempunyai kekayaan biodiversity yang pasti akan memberikan kepuasan lah untuk sesiapa yang akan datang ke tempat ini. Dan kalau datang ke taman ini melalui Keningau, boleh berjalan meredah hutan ke beberapa tempat yang menarik lah yang terdapat di taman ini, iaitu seperti Pusat Pemulihan Paku Pakis, Menara Memerhati, Kawasan Bunga Reflisia dan juga lain-lain lagi lah. Dan sepanjang meredah hutan terdapat juga beberapa kawasan untuk tempat berehat sambil melihat pemandangan kawasan sekitar banjaran yang cukup cantik lah. Dan kalau datang sini, jangan lupa bawa kamera dengan telefon. Itu wajib lah orang bilang kan,
6: yeah.
5: Sebab banyak gambar keindahan alam semula jadi di sini. Ada juga taman apa ini, taman zoom ini, iaitu lebih kurang ada 500 lebih serangga termasuklah beberapa ekor orang utan dan juga ungka. Bukan itu sahajalah. Mungkin boleh melihat keindahan tempat ini juga. Kita boleh nampak keindahan Bandar Keningau dari kawasan tinggi, sebab kawasan ini kawasan hutan dengan bentuk muka bumi yang berbukit dan bergunung-ganang. Jadi nampak view dari ataslah Bandar Keningau ni kan. Kalau orang bilang kalau penat tu, boleh juga berkhemah lah. Kawasan ini tempat pot untuk berkhemah. Ada juga tempat tapak perkhemahan yang dikhaskan untuk mereka yang datang untuk inilah berkhemah. Okay, jadi itu bahan yang dapat dikongsikan dari Keningau FM berkenaan dengan Taman Banjaran Kroker Keningau. Okay, yang pasti akan membuatkan orang bilang kalau yang datang mau bercuti di tempat ini, orang bilang dia rasa macam lebih bermakna lah, sebab dapat satu pengalaman yang baru, terutamanya untuk mereka yang baru pertama kali lah mau mencuba orang bilang meredah hutan di dalam taman ini. Jadi itu dan waktu beroperasi tempat ini Isnin hingga Khamis 8 pagi sampai 1 petang, dan untuk sebelah petangnya bermula dari 2 petang sampai pukul 5 petang, manakala Sabtu Ahad dia ditutup. Jadi satu tempat menarik yang dapat saya kongsikan dari Keningau FM lah. Itu dari Keningau FM. Saya pasti ada bahan yang sudah pun disediakan oleh DJ Fel, tempat menarik barangkali yang boleh DJ Fel kongsikan bersama dengan pendengar petang hari ini. Silakan Fel.
6: Oh, thank you so much DJ Aida for the sharings of your interesting places that we that you guys have in Keningau. Hopefully one day I can visit there and you can show me some of the other places in Keningau.
5: Boleh.
6: Anyway, that is what we have in Keningau, but in Kuching area, now, I mean, like, if you really want to escape to other than the town or city and no Wi-Fi notifications and no traffic jams, just you, okay, a fresh breeze and also an endless view. And if you're nodding your head right now, okay, I want you to know that right now that Lin, because today's I'm going to take you on a journey to a hidden gems right hiding right here in our own backyard. So we have the D. Ramin Sapit, okay, also known affectionately as the village above the cloud. Okay, so tucked away in the misty highlands of Kampung Sapit, located in Padawan area, which is my place. Okay, this place is a slice of paradise. It sits above like 1,000 meter above sea levels, and it also gives you a bit of a perspective. And it's roughly an hour's and a half drive from Kuching City. And also trust me, because the moment that you arrive in these places, you will feel like you step into an entirely different world. Or people call it like a Jurassic world for people that already went to the places, you know. And I also seen some of the photos that people shares in social media. It's really, really beautiful. Even me myself haven't got the chances to go there. But
5: mungkin lain kali.
6: But why do they call it the village above the cloud? It's just that it's not a fancy marketing tagline. It is like a literal, like you imagine unzipping your tent when you're camping over there, or and maybe like you're stepping out into a traditional bamboo deck at their places, at the D. Ramin Sapit, you know. And instead of you looking at the cloud, you are looking down at them, because you can see the clouds above your above you when you're standing at theirs. Like there's a massive rolling white seas of mist filling the entire valley below, with the peak of the Padawan Highlands piercings through like little islands. And then you're just soaking that scene, and then the suns begin to raise painting the entire sky in shade of gold, pink, and also deep purples. So I would say it's like a pure magic when you are visiting the places. And the properties and deck here are beautifully crafted using solid Borneo woods and also bamboo, perfectly capturing that authentic Bidayuh culture and also heritage, you know. And also DJ Aida, it is quite peaceful, it's quiet, it's serene, and also at night, because there's no city light pollution, the sky turns into like a velvet blanket of stars. And if you're lucky enough and the moon is bright, you can even see the cloud sea moving in the dark. And also when you like on the track fields on the way to the Deremin Sapit, the jungle trails around Kampong Sapit are blessed with some of the most pristine untouched water that you will ever seen. Like as you trek through the lush rainforest, you can visit spectacular hidden spots like the Padang Waterfall and also Sangoh Waterfalls at the areas. So you aren't just looking, either they cascade down into perfect crystal clear natural swimming pools, and after a good hike, you know, you can jumping into the ice cold fresh mountain water at the waterfall. So that is some of the interesting places that we have here in Kuching area, DJ Aida.
5: Sangat orang bilang interesting. Dan saya pastinya bukan ini saja tempat sebenarnya yang boleh kita share ataupun kongsi bersama dengan pendengar, kan. Banyak lagi tempat sebenarnya yang boleh kita terokai, tempat orang bilang tempat kita healing apa sebagainya, kan. Tapi itulah, memandangkan masa sangat mencemburui kita. Hanya 10 minit kita bersama, tapi tidak apa. Sekurang-kurangnya kita mengharapkan agar perkongsian kita untuk menerusi silang budaya petang hari ini tempat menarik di tempat masing-masing, dapatlah orang bilang memberikan ialah sesuatu yang baru untuk pendengar kita ataupun tempat ini saya akan kunjung one day. Kalau bukan sekarang, maybe one day, kan. Jadi itulah, itu yang kita harapkan. Jadi orang bilang tak kenal maka tak cinta. Jadi apapun kita harapkan agar pendengar kita dapatlah membuka ruang untuk mengenali keindahan tempat-tempat menarik yang ada di negara kita, dan seterusnya menghargai warisan alam yang telah dianugerahkan kepada kita. Jadi nampaknya setakat di sini untuk silang budaya kita untuk petang hari ini. Jumpa lagi dalam segmen Silang Budaya 34 Stesen, Satu Suara Satu Jiwa.
6: Alright, DJ Aida.
5: Okay, jadi Fel. Ya, salam perpaduan, salam budaya dan selamat. Salam sejahtera. Bye, Fel.
6: Bye. And that is what we have for the program Silang Budaya, with our topic that we talk about interesting places that we have. And just like DJ Aida just said, for the interesting places that they have in Keningau is the Taman Banjaran Kroker. Such an interesting places. Hopefully one day I can visit the places. And one of the places that we have in Sarawak area over here is close to the city. We have the Deremin Sapit, closest with my place. So hopefully I can get the chances also going that places. But anyway, let's have some song break with the next ones we got over here. Is Jump by the Moffats. Here's on Red FM for varieties.